kondra mang opo serangan grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondre bung stray def stray winosa frede gadu na wi fesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.